Welcome to Indonesian Program with Radio Indonesia Adelaide at 5 FBI 103.1 FM with me, Sauda Pros. Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, dan dimanapun Anda berada. Semua pendengar hari ini, semoga Anda semua sehat-sehat dan bersuka cita hingga bisa beraktivitas apapun yang Anda lakukan. Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5 ABI 103,1 FM hari ini Sabtu, tanggal 18 Juli, Sabtu ketiga di bulan Juli atau bulan ketujuh di tahun 2026. Ya, kita masih dalam suasana winter, tapi hari ini sangat cerah udaranya. Nah, untuk hari ini saya kembali menemani Anda pendengar semua dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi. Beberapa informasi, tapi ini live ya. Informasinya bukan dari saya, live dari sumber yang sangat-sangat menarik. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini dan memanaskan suhu yang dingin di Adelaide, saya persembahkan lagu pertama, yaitu Gadisku dari Trio Libas. Selamat menikmati.

0: Pendengar, bagaimana lagunya? Cukup enak kan ya? Pendengar, semoga lagu persembahan yang pertama, persembahan tadi bisa memberi energi dan semangat kepada Anda semua dimanapun dan apapun aktivitas yang sedang pendengar jalankan. Hari ini di Adelaide cuaca sebagian besar berawan dengan kemungkinan hujan ringan hingga sedang, suhu sekitar 15-22 derajat dengan angin sedang ya. Tapi tadi di tempat saya pagi-pagi itu jam 9-an atau jam 10 masih 11 derajat Celcius. Jadi dingin, masih dinginnya. Ini kita semua di studio lagi masih bersweater ya, dengan jaket komplit. Nah, Radio Indonesia Adelaide hari ini mendapat kehormatan bisa berbincang bersama ibu-ibu hebat. Beliau adalah tokoh-tokoh yang berperan banget di kalangan masyarakat atau di komunitas Indonesia di Adelaide. Beliau tidak pernah lelah, selalu aktif dalam segala kegiatan, dan beliau-beliau ini bisa merangkul semua komunitas untuk memperkenalkan dengan mempromosikan budaya Indonesia, juga selalu mengulurkan tangan pada orang-orang yang membutuhkan serta memberikan ide-ide cemerlang untuk kepentingan komunitas aktivitas. Wah, kok kepanjangan ya narasinya ya. Nah, baik, saya perkenalkan tamu istimewa hari ini, perempuan-perempuan yang hebat yang menjadi inspirasi saya untuk tetap aktif membantu komunitas lewat program radio bahasa Indonesia ini. Saya perkenalkan dulu yang pertama, yaitu Ibu Cik. Silakan Ibu Cik perkenalkan diri.
1: Nama saya Cik Sri Kandi, walaupun udah lama di sini tetap Cik Sri Kandi.
0: Tetap Bu Cik ya.
1: Tetap Bu Cik. Iya.
0: Iya. Bu Cik, latar belakangnya Bu, kalau boleh tahu.
1: Saya sudah lama sekali di sini, dulu sebagai mahasiswa belajar di sini, kemudian bekerja di sini lama banget. Sama sekarang sudah pensiun. Tapi malah lebih sibuk kayaknya.
0: Nah, yang kedua sekarang adalah Ibu Elvira. Ya.
2: Halo, ya, pendengar sekalian. Senang sekali bisa berjumpa. Nama saya Elvira Shauki. Saya adalah dosen di universitas, dan kebetulan di sini saya baru saja pensiun dari University of South Australia yang sekarang menjadi Adelaide University. Tapi di Jakarta saya mengajar di Universitas Indonesia. Kebetulan sudah cukup lama di Adelaide. Dan sekitar 20-an tahun gitu, dan sudah membantu AIA, organisasi yang akan kita wakili nanti, dari awalnya saya tinggal di Adelaide. Terima kasih.
0: Dan sekarang generasi muda kita nih, Ibu Julia Wana nih, siapa yang tidak kenal dia? Silakan Mbak Julia.
3: Terima kasih Ibu Sauda, selamat siang semua pendengar setia. Saya Julia Wanane. Sudah sering sekali ya membantu kegiatan komunitas di South Australia sejak menjadi presiden AIA dari tahun 2023 sampai 2024. Sebelumnya juga sudah banyak membantu kegiatan komunitas kita di sini. Saya memang senang sekali ya ikut terlibat karena saya merasa bahwa lebih dekat dengan rumah ya, dengan home gitu.
0: Iya.
3: Di tempat tinggal yang sangat jauh di sini.
0: Iya. Australia. Memang benar yang disampaikan Julia ya, dengan berkontribusi di komunitas, aktif dalam komunitas, itu membuat kita berada dalam satu keluarga. Satu keluarga, big house. Ya. Ternyata komunitas Indonesia ini sangat besar ya. Dari Mbak Julia ini termasuk generasi muda, kemudian Bu Ci ini yang sudah puluhan tahun, mulai sejak muda tinggal di sini sampai dia retired, tapi belum retired dalam tanda petik karena masih aktif. Nah, saya mengundang mereka bertiga kali ini untuk menggali lebih dalam tentang komunitas Indonesia yang ada di Adelaide. Karena yang saya tahu sejak saya pertama kali datang itu, yang saya tahu pertama kali adalah asosiasi Australia Indonesian Association, AIA yang dikenalnya ya. Itu organisasi pertama yang saya tahu begitu saya menginjak kaki di Adelaide. Nah, ini yang salah satu tokoh sesepuh dari Indonesian Community, Ibu Ci. Ini saya sudah berkolaborasi lama dengan Bu Ci. Mulai pertama itu saya mengenal Bu Ci waktu aktivitas tsunami.
1: Oh iya betul, iya. Betul.
0: Nah, itu salah satu aktivitas kita ya. Kita gali dulu tentang sejarah AIA.
1: Boleh.
0: Iya. Bu Ci ini yang tahu bagaimana Bu Ci ini sejarahnya.
1: Iya, para pendengar mungkin kebanyakan kalian masih belum lahir. Tapi bolehkah saya bawa kalian balik ke tahun 1960-an.
0: Bu, saya belum lahir itu pun.
1: Nah, makanya. Nah, terus ini ya, di saya kebetulan sudah berada di Adelaide sekitar tahun 63. Karena waktu itu saya masih mahasiswa. Tapi pada ini cerita awal-awalnya Australian Indonesian Association ini dibentuk ya. Pada tahun itu Adelaide penduduk Indonesianya, bayangin aja, nggak ada 20 orang. Nah, dan kami kebanyakan mahasiswa yang beruntung sekali mendapat beasiswa. Tetapi selama kami belajar di sini, kan kita juga jadi berkenalan sama orang-orang Australia. Nah, para waktu itu sekitar tahun 67, para senior-senior kami yang lebih arif dan bijaksana mulai mengenal Indonesia sebagai negara tetangga, tapi kebanyakan orang Australia itu nggak tahu sama sekali tentang Indonesia. Sama sekali tidak kenal di mana Indonesia. Bali pun belum terkenal. Nah, makanya para senior yang lebih hebat, yang lebih bijak dari kami itu mikir, kenapa kita nggak mulai membantu kalian memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Australia. Jadi AIA itu dibentuklah pada tahun 1967. Penggeraknya sebetulnya kebanyakan malahan rekan-rekan teman-teman orang Australia. Dan dibentuk itu waktu itu saya masih mahasiswa akhir-akhir tahun 67, masih mahasiswa. Jadi pada waktu itu program yang Australian Indonesian Association ini dibentuk, dan mereka sebetulnya mempunyai dua sisi. Jadi ini yang sangat-sangat saya ingat, bahwa AIA ini dibentuk dengan tujuan untuk membina hubungan yang mendalam, yang saling mengerti, saling percaya antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia. Karena waktu itu pemerintah Australia sudah sangat-sangat atau mulai mendalami hubungan antar negara tetangga dengan Australia, dan sudah mulai mendukung hubungan dengan negara-negara Asia, sudah mulai menghilangkan kebijakan White Australian Policy itu. Sehingga ini tahun-tahun yang sangat-sangat berkesan buat saya. Dan kemudian pada tahun-tahun sekitar 70-an itu, pemerintah Australia betul-betul mendukung hubungan antara Australia dan Indonesia. Yang kurang dalam masyarakat, hubungan dalam masyarakat itu yang kurang. Sehingga AIA waktu itu sangat aktif untuk mendukung program-program yang memperkenalkan Indonesia ke Australia. Tapi juga mereka ingin masyarakat Indonesia yang berapa kelintir itu juga mengenal
0: Australia. Jadi bilateral ya.
1: Iya,
0: jadi tukar-menukar.
1: Nah, ya, nah okay. Itu makanya ini yang ingin saya tekankan, bahwa AIA itu sebetulnya dibentuk supaya kedua masyarakat saling mengenal.
0: Jadi itu misinya ya, tujuannya adalah memperkenalkan budaya Indonesia, juga memperkenalkan budaya Australia ke Indonesia, kedua negara saling menukar budaya.
1: Betul. Tapi demografi penduduk Indonesia di masyarakat Indonesia di Australia ini kan juga berubah dengan waktu. Dan ini juga AIA juga berubah.
0: Iya. Nah, jadi memang demografi, perkembangan populasi masyarakat Indonesia yang ada di Australia itu berkembang, sehingga misi dari AIA sendiri juga
1: ya
0: mengembang
1: juga dan
0: mengikuti.
1: Dan juga yang penting di sini adalah dukungan dari level kepemerintahan. Pada tahun 70-80 gitu ya, sekitar tahun gitu, itu pemerintah sangat mendukung apapun yang memperdekat hubungan. Jadi misalnya pembelajaran bahasa Indonesia sangat didukung.
0: Jadi pemerintah sangat mendukung program-program dari AIA sendiri. Selain program dari pemerintah, juga ada program dari AIA.
1: Tapi bukan hanya AIA, itu menyeluruh. Jadi di bidang pertahanan, di bidang edukasi terutama. Di bidang edukasi ini yang paling mengesankan.
0: Jadi tahun itu memang benar-benar pemerintah Indonesia itu gencar untuk memperkenalkan Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Australia.
1: Pemerintah Australia juga sangat gencar sehingga mereka mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Pada tahun sekian ya, 80-90 gitu, sampai 20-an mungkin ya, 2000-an, itu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diajarkan di banyak sekali sekolah. Dan di universitas, apalagi di Adelaide waktu itu kan Flinders University, Departemen Bahasa Indonesianya,
0: The Asian
1: Indonesian Studies, sangat kuat di diketuai oleh Pak Anton Lukas dan sebagainya, begitu sangat kuat ya itu, dan sehingga ini juga banyak dampaknya ke masyarakat. Masyarakat kita juga dihimbau untuk ikut
0: berpartisipasi
1: sehingga banyak sekali hubungan program. Bahkan seingat saya ya, dari permulaannya tadi yang tahun 60-an itu yang ketua AIA itu biasanya orang Australia, Pak Brown, Mr. Brown, Mr. Wright, Mr. Stacy, sehingga baru tahun 75 kalau nggak salah sekian orang Indonesia pertama jadi ketua AIA itu Pak Rungkat, Pak Richard Rungkat namanya, yang dia juga mantan Kemlu. Nah, jadi sebetulnya gitulah sejarahnya AIA yang kemudian diambil alih oleh seperti Pak Soeharto lama sekali jadi ketua, terus Pak Ibu Rini, Budianti juga lama jadi ketua. Nah, tapi sekarang ini kita jadi harus melihat juga komunitas Indonesia di sini juga udah membesar sekali.
0: Beribu-ribu. Karena saya ingat pertama kali datang ke sini tahun 96 itu ya. Tidak sebesar sekarang.
1: Oh, sama sekarang. Sudah makin lama makin banyak teman-teman yang dari profilnya pun berbagai macam ya.
0: Dan dari komunitas yang Indonesia sekarang pun sudah ada banyak ya. Ada orang komunitas Bali, ada komunitas Muslim, dan berkembang banget. Kalau dulu kan cuma satu AIA sama Muslim Indonesia, MIAS itu ya. Tapi sekarang berkembang berbagai, ada
1: lebih dari 20
0: ada Batak
1: grup komunitas.
0: Ada Batak, ada Balinese, ada West Java, juga ada Makassar, ada banyak banget.
1: Nah, semuanya itu mempunyai suatu fokus yang biasanya budaya atau agama atau adat gitu ya, atau arisan atau tapi yang mempunyai dua sisi ini AIA dan generasi muda AIA, Australian Indonesian Youth,
0: yang disponsori. We should invite them to today. We forgot about them.
1: Bukan. Aku udah
0: untuk lintas generasi ya.
1: Betul. Sebetulnya sangat-sangat penting itu bahwa AIA dan AIA itu bergandeng tangan karena ininya sama. Jadi tujuannya sama, hanya grupnya lain, yang muda dan yang tua.
0: Terus kalau Bu Elvia sendiri gimana Bu? Apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, baik. Jadi gini, yang dijelaskan oleh Ibu Ci sangat menarik sekali ya. Ada tiga hal yang sangat penting sekali yang harus kita ambil kesimpulan dari penjelasan Ibu Ci tadi ya. Yang pertama adalah kata kolaborasi, ya. Terus kemudian ada kata yang kedua adalah regenerasi, yang ketiga adalah inovasi, ya. Karena ini sangat menarik sekali tentang people to people, ya. People to people ini jangan sampai luntur, ya toh, kedepannya. Dan Indonesia terlupakan gitu loh, atau mungkin Australia terlupakan, padahal kita negara tetangga yang paling dekat, yang harus yang paling harmonis, yang paling saling membantu dan saling mendukung satu sama lainnya. Tapi memang perubahan geopolitik ini mempengaruhi semuanya, yeah. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu loh bahwa kita punya tetangga yang baik, baik dari Indonesia perspektif, Indonesian perspektif maupun dari Australian perspektif. Kolaborasi yang diceritakan oleh Ibu Ci itu penting sekali dan itu yang harus kita tingkatkan. Tadi Ibu Ci menyebut tentang ayah. Ayah ini sangat established. Mereka juga dapat support dari pemerintah Australia gitu ya. Kita kerjasama. Mereka anak muda. Mereka yang energik dan punya idealisme. Punya visi ke depan yang sangat baik sekali. Kita ajak mereka untuk sama-sama bekerja sama, bukan saingan, bukan in competitions, untuk membantu mempromosikan tadi ya tentang budaya dan literasi pendidikan bersama-sama. Nah, itu kolaborasi. Tadi Mbak Sauda juga bicara tentang Indonesian community yang banyak sekali ya di South Australia ini. Kita punya tugas beda-beda, tapi sebetulnya tujuannya satu, mempromosikan sesuatu, ada yang kita jual kepada people to people di South Australia ini, betul nggak? Jadi kerjasama dengan tadi satu, ayah sebagai anak daripada
1: wadah anak,
2: anak muda. Kedua dengan Indonesian community yang begitu beragamnya, dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan sesuatu yang sudah well established sekali, yaitu organisasi atau ikatan yang kita sebut dengan INTAN. INTAN ini sangat aktif sekali untuk mempromosikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah gitu loh. Yeah. Nah, kita saling support, kita saling dukung gitu loh. Apa tugas kita? Tugas kita bukan mengajar ke sekolah-sekolah, tetapi kita memberikan support kepada mereka. Misalnya mempromosikan program-program mereka yang baik gitu ya, mempromosikan kemana? Ke Indonesian community, ke Australian community. We have the two networks together in our hand gitu ya, karena kita bekerja di sini gitu ya. Jadi kita yang tugas untuk mempromosikan, dan mungkin kita juga sekali-sekali jadi guest lecture-nya mereka untuk memberikan tambahan informasi terbaru, karena kita juga punya kapasitas untuk itu. Itu yang pertama, kolaborasi. Yang kedua adalah regenerasi. Ibu Ci it's getting older, ya. Artinya Ibu Ci sudah di usia yang seharusnya sudah nggak aktif banget gitu ya. Tapi saya sangat salut sekali dengan Ibu Ci yang punya komitmen yang sangat luar biasa. Di usia beliau saat ini masih sanggup nyetir kesana sini sana.

0: di satu pun juga karena temanku cuma orang Indonesia saja. Itu adalah sesuatu yang harus kita hindari dan kita sangat harus mingle bersama-sama. Nah, regenerasi adalah dengan mengajak adik-adik untuk tetap berkiprah, mempromosikan kegiatan AIA dan juga kegiatan Intan. Intan ini tadi yang mempromosikan dan Indonesian Community itu kita sinergikan gitu loh. Kita tidak bersaing tapi kita synergize. Synergize itu memberikan makna dan dampak yang luar biasa. Ketiga, anak-anak muda sangat inovatif ya. Anak-anak muda ini sangat inovatif. Kita kalau udah urusan teknologi kita mesti nanya biasanya ya Bu Ci ya sama anak kita gitu ya. Ini nyalain televisi aja kadang-kadang saya gaptek banget gitu. Gimana caranya bisa dapat ke SBS on demand gitu misalnya. Nah, ini anak muda itu sangat inovatif apalagi dengan bantuan artificial intelligence itu mereka punya inovasi yang luar biasa. Ayo deh please anak-anak muda, adik-adik kita termasuk adik-adik anak-anak muda Australia ya, atau yang mix dengan orang tuanya yang mix antara Australia dan Indonesia, sama-sama kita bangun
1: hubungan,
0: we have to
1: ya.
0: Build the strong bridge
1: and relationship
0: people to people antara orang Indonesia, orang Australia dan mix untuk kedepannya sebagai hubungan yang jauh lebih harmonis lagi, lebih baik lagi untuk perdamaian yang akan kita capai di masa yang akan datang. Karena memang perubahan geopolitik akhir-akhir ini agak mencemaskan.
1: Nah,
0: jadi
1: ini
0: itu
1: Bu,
0: saja.
1: Ini Bu Elvia, tadi kan disampaikan untuk ajakan generasi muda maupun ibu-ibu PA, semua seluruh anggota yang berdomisili di Adelaide itu baik working visa holiday, student maupun PR. Nah, untuk aktif atau berpartisipasi bergandeng tangan dengan AIA untuk kembali seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, Anda kan seperti saya nih, kalau saya belum tahu. Ada pendengar yang belum tahu ke siapa, kemana.
0: Ya, baik.
1: Ini kita harus berkomunikasi. Apakah ada website yang bisa dikunjungi,
0: ya,
1: diklik
0: baik.
1: Untuk
0: baik.
1: Membaca-membaca, kemudian tertarik untuk join, bagaimana caranya? Ini adakah informasi yang...
0: Baik, baik. Terima kasih Bu Sauda. Ya. Kebetulan ini ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang program
1: kita. Wow, programnya
0: kita. Nih. Ya, programnya. Yang pendek, benar-benar pendek sekali, minggu depan, kita akan ada acara basar yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network, IDN, Chapter South Australia, tanggal 25 Juli, itu di Uni Adelaide. Yuk sama-sama datang, kita ketemu mereka yang sangat concern sekali dengan hubungan people to people tadi, and we are bridging the connections, the dot between the two countries ini. Yuk datang. Kita ada sesi diskusi. Itu acaranya antara jam 1 sampai jam 3.
1: Jam
0: 2 sampai jam 3. Nanti lihat panahnya. Panahnya adalah
1: panah
0: AIA. Panah asmara AIA. Ya, oke. Okay. Jadi nanti ada panahnya yang bisa dilihat dan diikutin. Yuk sama-sama please gitu ya.
1: Yeah.
0: So I'm also getting older. So
1: I'm
0: saya
1: getting
0: juga,
1: older too.
0: Yes, so everyone is getting older. We really need your contributions untuk perbaikan hubungan geopolitik kita di masa yang akan datang
1: paling
0: supaya
1: enggak,
0: kita lebih
1: paling enggak hubungan untuk komunitas Indonesia yang ada di sini ya.
0: Betul.
1: Untuk jangka pendeknya.
0: Dan juga orang Australia yang ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia, ada wadahnya gitu loh. Enggak cuman orang Indonesia yang pengen tahu tentang Australia lebih banyak
1: lagi. Tetangga nih, tetangga saya
0: nih. Tetangga nih.
1: Ngetok pintu Sauda. Could you please explain because I wanna go to Bali next year. What you can suggest me?
0: So, at least ada itu. Jadi ada website AIA, kemudian ada diskusi jangka pendeknya, jangka menengahnya tentu saja ada program-programnya. Kita juga ada acara, banyak acara dari AIA itu, misalnya Kartinian, Kartini Day, 17 Agustusan, Independence Day, kemudian ada Indofest, dan banyak sekali acara yang dapat diikuti, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang penting, yuk datang, partisipasi, dan membership-nya sudah kita turunkan loh, adik-adik, dari 30.
1: Membership? Ya, yes. Oh, saja nggak tahu kalau ada membership-nya, Bu.
0: Yes, it was $30 for family, becomes and then for individual $25 membershipnya sekarang jadi hanya $5 saja.
1: Okay, jadi, let's go.
0: Please join

0: dan juga kalau ada kegiatan-kegiatan nanti adik-adik bisa ketemu dengan orang Australia, orang Australianya juga bisa ketemu dengan orang Indonesia, and we live peacefully in a good harmony.
1: Ya, tadi kan itu untuk jangka pendeknya ketemu di acara diaspora besar, ya, besar diaspora. Nah, untuk yang nggak bisa hadir ini, Bu, bisa nggak daftar secara online?
0: Ya, bisa. Jadi pergi aja ke AIA atau pergi ke website-nya AIA. Nanti juga ada WhatsApp yang bisa kita share.
1: Ya, saya ada bisa email. Saya happy untuk bantu share website-nya.
0: Ada email yang bisa di dan itu dipantau juga seminggu dua kali. Nanti bisa ikutan kegiatan-kegiatan kita. Yang pasti kita bertukar budaya, bertukar literasi, bertukar informasi sesama orang yang terkait dengan Australia, Indonesia, di antara kedua negara ini.
1: Nah, ini untuk menjadi anggota aja atau bisa masih terbuka untuk menjadi pengurus?
0: Yes. Biasanya kita ada AGM itu sekitar November, Desember gitu setiap tahun, dan kepengurusannya dimulai untuk tahun berikutnya. Jadi feel free kalau ada yang tertarik
1: menjadi komite,
0: sangat diharapkan.
1: Please welcome.
0: Very welcome bergabung, tapi mesti member dulu, bayar $5 dulu. Itu cuma untuk supaya kita tekan kontrak lah gitu ya, $5 gitu ya. Supaya kita tahu siapa Anda. Terus kemudian silahkan sekali, sangat kita hargai kalau bisa ikutan untuk mempromosikan kegiatan ini. Anyway ya, teman-teman di Working Holiday Visa atau siapapun mahasiswa yang akan tentu saja tinggal di sini, itu akan ada plus point kalau Anda bekerja sebagai volunteer di kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalau Anda mencari pekerjaan, karena saya dosen ya, jadi saya tahu persis, saya selalu usahakan kepada mahasiswa untuk melakukan kerjaan volunteer sebanyak-banyaknya supaya itu dapat dimasukkan ke dalam CV yang akan diberikan kepada CV yang akan diberikan kepada calon employernya, dan itu akan sangat membantu dalam kita memperoleh pekerjaan.
1: Iya, terutama seperti the biggest program.
0: Yes.
1: Aktivitas AIA adalah Indofest contohnya. Nah, kita bahas lagi nanti. Sebelum itu kita perdengarkan lagi lagu dulu ya. Bagaimana pendengar kita? Saya persembahkan lagu yang kedua, yaitu Cinta Indonesia. Selamat menikmati.

0: Nah, inilah janjiku padamu Indonesia ya. Tadi pendengar apa namanya? Sebentar, saya organize lagunya dulu untuk yang akan datang. Nah, tadi ngobrol-ngobrol tentang kegiatan terbesar yang sudah menjadi sejarah di Australia maupun di belahan dunia lain, bahwa festival Indonesian yeah. Festival terbesar di luar Indonesia adalah ada di kota Adelaide. Ini yang salah satunya penyelenggara ketua AIA yang sempat tiga-tiganya ini, dan saya sendiri pun berpartisipasi dalam Indofest mulai tahun 2009 kalau nggak salah, saya sudah mulai berpartisipasi sebagai volunteer. Nah, presidennya sendiri waktu itu adalah Ibu Julia Wanani. Mbak Julia, tolong dijelaskan apa sih kegiatannya yang ada, yang selalu menjadi tahunan andalan dari AIA sendiri.
1: Iya, jadi Indofest seperti yang Ibu Saudah bilang tadi ya, salah satu acara besar yang AIA biasa laksanakan. Jadi memang kegiatan itu kita merangkul semua komunitas-komunitas Indonesia ethnic community yang ada di sini. Jadi teman-teman dari Parbasa, yaitu dari daerah dari Batak, kemudian dari Kawanua, Manado, dari Jawa, Sunda, NTT, seluruh representasi ethnic groups yang ada di Indonesia yang memang kebetulan berdomisili di sini dan punya grup komunitas itu, kita datang bersama dan kita showcase our culture kepada masyarakat Australia. Dan mungkin kebanyakan orang Australia kan sangat tertarik ya dengan budaya kita. Jadi di Indofest itu kita showcase our tradition, budaya-budaya kita. Kemudian kemarin di tahun 2023 yang kita sempat buat itu adalah Road to Indofest yang dari sekolah ya, Goes to School. Jadi apa leading up to Indofest event itu ada kegiatan menggambar tentang,
0: aku masih ingat loh,
1: di sekolah-sekolah waktu
0: ikut,
1: itu
0: ikut memperkenalkan tarian ke sekolah.
1: Betul.
0: Salah satu sekolah di Strat Halbin kalau gak salah saya waktu itu. Ya itu salah satu
1: betul.
0: Kesan sekali. Ya
1: betul.
0: Salah satunya kalau nggak salah itu idenya dari Buci ya, Rotus.
2: Sebetulnya itu
1: Road to Indofest
2: itu yang sangat-sangat menarik dan benar-benar menggambarkan, menunjukkan kolaborasi antara AIA dengan
1: sekolah-sekolah,
2: komunitas Indonesia di satu sisi.
1: Betul.
2: Dan masyarakat Australia di sisi lainnya. Intan sangat aktif.
1: Betul.
2: Dalam membantu kita memperkenalkan Indonesia lewat Indofest School Programs yang sangat-sangat menarik sebetulnya. Komunitas datang ke sekolah-sekolah dengan
0: saya ingat loh waktu itu habis nari, tahu nggak, ada anak ngasih kartu, thank you to introducing me, introducing us about your culture. And
1: wow,
0: itu ada kartunya,
1: sweet, so
0: terus ngasih apa tau gak? Madu. Dikasih satu jar madu Australia, South Australian madu.
2: How sweet.
0: Iya, itu katanya dari kebunnya.
2: Oke, okay.
0: Nah itu salah satu contoh, itu anak sangat berkesan sampai, can I tax your their costume? Oh sure.
2: Nah ya itu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Personal face-to-face communication itu sangat penting.
0: Lebih impact-nya lebih dalam.
1: People-to-people tadi ya yang disebut.
2: Dan karena mereka belajar bahasa Indonesia, bukan hanya bahasanya, bukan hanya grammarnya, tetapi budaya Indonesia, political situation di Indonesia, itu sangat penting. Dan hubungan yang berkepanjangan itu yang akan menghasilkan, akan membuahkan relasi yang sangat lebih mendalam.
0: Dan itu kesannya itu last for their life.
1: Betul, you know? Betul.
0: Kayak beberapa kalau nggak salah bulan lalu saya mengundang salah satu sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Mereka adalah student year 9. Mereka sampai kesini dengan minibus karena sekitar 8 atau 7 orang, karena 2 orang yang gak bisa hadir. Ya, mereka datang ke studio dan mereka berbicara bahasa Indonesia, kemudian berbicara tentang makanan favorit mereka, dan mereka menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, rap. Ya, meskipun dengan kata-kata yang simple, tapi mereka, setelah itu mereka memberi kartu saya juga, this is the most the day I have in my life. I never forget it. And I would like to coming again to speak on radio. This is a really great experience. Hal-hal kecil seperti inilah yang seperti Bu Elvia bilang, people to people, itu impact-nya lebih dalam. Ya, enggak bisa hanya lewat email atau ya itu budaya kita kan Bu, bicara orang ke orang. Kula nuwun.
3: I was in a flight dari Bali balik ke Adelaide ya. Terus biasalah mayoritas kan orang Australia. Mereka bilang gini, waktu kita berangkat ke Bali kita sedih banget, kita pertama kali berjalan ke luar negeri, ninggalin rumah dan we don't know what's going to happen in Bali. Tapi mereka bilang sekarang ini kita sedihnya 5 kali lipat daripada waktu meninggalkan Adelaide. Meninggalkan Bali itu buat mereka sangat berat sekali. Dan saya dengerin aja pembicaraan mereka, kan saya duduk di depan gitu terus saya dengerin mereka. I hope we can still have contacts with Indonesians in Adelaide. Terus kemudian saya ngacung, I am Indonesian and I live in Adelaide, you know. We do have the community. So banyak sekali yang benar-benar ingin bukan hanya datang ke Bali gitu loh. Mengenal Indonesia itu bukan hanya datang ke Bali, tapi sesudahnya mereka juga bisa, masih bisa makan nasi goreng gitu loh.
1: Betul.
3: Adelaide gitu. Iya kan?
0: Iya, memperkenalkan bisa beberapa restoran yang ada di Adelaide. Betul. Seperti itu. Nah, ini salah satu dalam program televisi Channel 9 kalau enggak salah itu ada program Tour Travel Guide. Nah, minggu lalu mereka itu memperkenalkan atau syuting di wilayah NTT, Pulau Komodo dan juga di Jawa Tengah. Jadi mereka memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah. Wow, besoknya pagi saya di tempat kerja. Oh, saudara, Indonesia so wonderful. Atau to only Bali. No, Bali just little dot in of Indonesia. You have to explore more.
1: Betul, betul.
0: Oh, next time I can ask you, can you please? Yeah, you can go to one of the my friend in one department itu mereka ke Borneo, Kalimantan. Mereka nyebut Kalimantan kan Borneo. Terus aku bilang, kamu kesini deh. Dari Singapura ke Batam naik perahu aja, itu enak. Tempatnya lebih indah daripada kamu naik pesawat. Lebih panjang perjalanan, lebih banyak experience yang kamu dapat, saya bilang. Oh, besoknya waktu dia seminggu kemudian pulang, I think I need more time to holiday get there. Jadi ternyata kita ini sebagai masyarakat komunitas Indonesia, diam-diam tanpa kita sadari kita menjadi duta budaya.
1: Betul.
0: Iya kan? Seperti pengalaman Indofest itu sangat-sangat besar karena dari berbagai komuniti tadi yang disebutkan, dari Kawanua, dari Batak, Sumatera ya, Danau Tobanya.
1: Betul. Ya, itu sangat-sangat waktu hari itu tuh kita melihat sangat rich ya, karena dari tiap-tiap komunitas yang ada, mereka datang menggunakan pakaian daerah.
0: Spesialnya dari kamu dengan
1: topi dari Papua, burung cendrawasih gitu ya. Dan waktu itu ada teman-teman anak-anak dari sekolah Olivan College kalau nggak salah. Jadi mereka pun menggunakan pakaian daerah dan menyanyi lagu bahasa Indonesia. Jadi yang bikin sangat menarik adalah orang-orang tuanya datang. Dan anak-anak dan juga turut support dan juga mereka mencoba semua makanan-makanan Indonesia yang beraneka ragam gitu. Jadi dari berbagai daerah di Indonesia kan kita punya different taste ya. Ada yang lebih pedas, ada yang lebih manis. Jadi Indonesia di satu tempat gitu. Jadi memang kegiatan Festival Indofest itu sangat luar biasa sekali ya, untuk benar-benar strengthen and promote working together among the Indonesian community maupun dengan pemerintah.
2: Tambah satu lagi, jadi saya mengingatkan waktu di Indofest dikelola oleh Brad Kellis yang notabene juga sekarang guru dan anggota Intan. Dia mengadakan temanya Indofest waktu itu kampung-kampung Indonesia, jadi semua dia membuat
0: saya ingat itu dengan parade
2: Indonesia,
0: pakai parade,
2: meriah sekali. Dan ini impact yang sangat berkesan buat orang Australia. Tapi kalau cuma sekali juga nggak disambung dengan yang berkepanjangan juga percuma.
0: Nah, untuk menyambung itu kan perlu partisipasi dari komunitas. Dari people to people. Ya. Harus berganding tangan untuk mewujudkan program yang besar ini. Nah, ini masukan karena waktu Indofest itu saya juga mengundang beberapa teman dari community center, beberapa community center yang ada di wilayah yang mengenal saya. Jadi saya mengundangnya informal, just come and then you when get there just call me then I will come to you. Mereka kesannya apa Bu? Saudara, I know Indonesia through the Ustaz what you call Indonesian Association or we calling Australia Indonesian Association. So Indofest identik dengan AIA.
1: Betul.
0: AIA sekali. Identik dengan Indofest.
1: Betul.
0: Tidak ada yang lain yang bisa mengadakan festival seperti itu.
1: Betul. Hmm.
0: Jadi ini masih seperti yang Bu Elvira bilang, people to people, and we need more people to participate, bringing up all the dream and the program come back.
2: Apalagi sekarang kan baru-baru ini ada laporan di pemerintah, di parlemen Australia, so parliamentary committee, yang melaporkan bahwa pembelajaran bahasa Asia, bukan hanya Indonesia, termasuk Indonesia, sudah dalam dekade yang terakhir ini sudah sangat menurun. Bahasa Indonesia juga sekarang sudah hanya diajarkan di beberapa sekolah saja. Yeah. Universitas banyak yang sudah menutup program Indonesianya.
0: Yeah,
2: jadi sangat sangat memprihatinkan.
0: Yeah, saya bilang tadi kan sekitar 75% program bahasa Indonesia seluruh Australia ini ditutup. Mm-hmm. Terutama di Darwin, padahal di Darwin kan mayoritas Indonesianya lebih banyak dan lebih dekat ke Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi parah, yang mengherankan sebetulnya orang tua itu menyekolahkan ke sekolah tersebut itu karena ada program bahasa Indonesia. Itu bukan hanya di Darwin, di sini pun di South Australia, karena yang di wilayah South ya, yang ada sekolah private school ada di South, itu bilang I put my children to that school because they have Indonesian program. Now they close that. Where I can go now? Saya sendiri kurang informasi tentang sekolah-sekolah yang ada program bahasa Indonesia seperti ini. Sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia itu saya kurang, berarti kan kurang tahu, atau saya sendiri yang kurang informasi, kurang Google. Nah, seperti ini sebetulnya perlu dipasarkan lagi, dipopulerkan lagi kegiatan bahasa Indonesia, seperti ngobrol bahasa Indonesia sambil ngopi bareng kayak gitu ya. Dulu saya pernah sempat ada student dari ini, orang sepuh. Dia tiap 2 kali setahun dia volunteering ke Bali. Jadi dia ingin belajar bahasa Indonesia sehingga untuk bisa ngobrol dengan orang-orang lokal. Dan saya memberi les private ke orang-orang ini. Tapi sekarang udah berhenti, Bu. Ya, jadi saya private di rumah, ada 3 orang dengan background, 1 sebagai bekerja di Departemen Kesehatan itu di wilayah Nurlangga, dia ngajak kerjanya, tapi dia tinggal di daerah St. Peter somewhere. Itu tiap pagi sebelum dia mulai kerja itu datang ke rumah hanya untuk ingin membaca novel atau bicara soal kopi supaya bisa ada conversation. Nah, yang satunya lagi itu dia volunteering ke Bali setahun 2 atau 3 kali setahun, itu dia ingin ngobrol. Dia study di Adelaide Uni juga, tapi karena waktu itu setahun ini saya mau cuti karena saya nggak bisa bayar, jadi saya ingin menjaga bahasa ini, saya ingin konversasiin saja dengan saudara. Jadi kadang kita ada cooking class di rumah saya kayak gitu. Jadi ya, sekecil apapun kontribut kita itu masih penuh arti ya, Bu ya, untuk
3: selayaknya mahasiswa yang pulang ke Indonesia ya, atau mungkin working holiday visa yang habis visanya pulang ke Indonesia, ada cerita baik yang bisa ditularkan. Di Australia aku tuh ternyata belajar tentang culture mereka gitu ya. Aku mengenal tentang suku asli aborigin ini dengan lebih baik gitu ya. Jangan nanti pulang temen gue orang Banyuwangi aja gitu ya, temen gue orang Surabaya aja, gak ada yang lain gitu, gak ada teman.
0: Beberapa bulan yang lalu gitu, saya sempat mengundang anak working visa holiday yang kemudian mendapatkan PR di sini, karena dia waktu itu working visa holiday holder, kemudian pulang for good, dia memutuskan, aku balik ke Australia untuk study. Very positive. Kembali ke sini study, akhirnya dia dapat PR. Dan ya, itu ceritanya. Itu yang ingin saya share.
3: Betul, tapi akan lebih baik lagi kalau bukan hanya degree yang mereka dapatkan ya, tetapi juga menguasai dengan baik culture yang terjadi di mana mereka pernah tinggal, at least for 2 years ya. Yeah. Itu culture itu bisa kita tularkan dan cerita baik yang kita harus tularkan, mm-hmm. bahwa kita hidup berdampingan dengan damai gitu loh.
2: Yeah.
3: Bahwa kita berbeda tapi kita damai dan Betul. Kita sangat apa namanya harmonis banget gitu loh.
2: Yeah.
3: Nah, cerita-cerita ini yang perlu kita sampaikan kalau mereka pulang nanti ya suatu hari di Indonesia mereka juga bilang kalau aku ingat sesuatu, aku ingat Australia itu ingat yang baik-baiknya dengan culture yang betul harus aku tularkan
2: dan,
3: sama
2: iya.
3: dengan orang Australia berangkat dari Bali iya. atau dari Lombok atau dari Labuan Bajo bawa iya. ke sini juga punya cerita yang baik
2: iya.
3: gitu loh.
2: Iya.
3: Ini kan kita hidup bertetangga kan harus yang cari yang baik-baiknya
2: yang
3: gitu.
2: Positifnya ini
3: positifnya
2: itu, iya.
3: tapi
2: iya.
3: itu hanya bisa dilakukan kalau kita kenal baik tetangga iya. kita kan gitu.
2: Iya, oke, okay. Menyambung pembicaraan lagi masih dengan Bu Julia lagi ya. Sebelum itu sebelum kita melanjutkan perbincangan kita karena masih ada waktunya tinggal dikit lagi nih ya. Langsung berbincang langsung aja dengan Mbak Julia karena kalau lagu nanti kepotong.
1: Udah habis ya waktu.
2: Iya, informasinya lebih penting daripada lagu. Nah, apalagi yang perlu disampaikan oleh
1: iya,
2: Mbak Julia?
1: Jadi memang melalui kegiatan-kegiatan komunitas itu mm-hmm. adalah salah satu kita introduce our mm-hmm. culture to the Australian mm-hmm. community.
2: Mm-hmm.
1: Jadi mulai tadi belajar bahasa, belajar budaya, dan juga punya pengalaman yang tersendiri gitu ya buat orang Indonesia yang ada di sini maupun orang Australia yang belajar budaya Indonesia. Jadi saya pikir memang Indofest itu salah satu highlight. Dan mungkin kalau kita teruskan memang tujuan daripada AIA adalah to strengthen the relationship ya, good friends relationship dengan Australian and Indonesian people. Jadi itu memang salah satu apa tujuan utama yang terus bisa kita jaga ke
2: itu,
1: depan.
2: Iya, itu kan bisa dimulai dengan strength relationship itu mulai dari bawah seperti yang Bu Elvia bilang,
1: betul.
2: People to people first,
1: betul.
2: Then berkembang ke komunitas dan government. Ya. Yang menjadi fondasi utama adalah people to people, bukan begitu Bu Elvia?
3: Iya. Jadi adik-adik, karena waktunya sudah mau selesai, tolong datang di acara diaspora basar daripada yang diselenggarakan oleh IDN tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 12 siang until 5 PM.
2: Jadi Sabtu depannya
3: ya, Sabtu depan, tempatnya di Adelaide University, Inkarni Wardley Atrium, Gate 6 dari Frome Street, dan itu nanti kita akan bertemu di satu ruangan, kita akan diskusi, kita pengen banget dengerin dari adik-adik semua tentang jam 2, jam 3, tentang ide-ide apa sih yang kalian inginkan, so please, you are Australians or you are Indonesians, come over and share your thoughts about the future of AIA and what we are going to do to make this happens, to strengthen the bridge between people to people, country to country, and to live peacefully and in an harmony. Thank you for the opportunity.
2: Ya, yeah. Oke. Okay. Pendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Obrolannya ini mungkin harus disambung lagi dalam program yang lain Bu ya, next time. Ya, oke. Alright, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, saya dengarkan lagi lagu dulu, yaitu the song first, the last song from us today, yaitu Tabola Bali, lagu yang sangat top dan lagu ini mewakili dua budaya dari budaya Minang bersambung dengan budaya Kupang kalau nggak salah ya bahasanya, join together budaya Kupang dan ini. Jadi ini salah satu contoh kolaborasi budaya yang sangat indah untuk didengarkan. Selamat menikmati dari Tabola Bali.

0: Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini sangat spesial. Bersama kita mengucapkan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa teman-teman.
0: Dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.